0: Bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi, seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami, dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara, di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 juta saja belanja di asrama haji, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa, kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Sinapal itu rata-rata sama penting. Ya, kalau ini keadaan barokah jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia.

0: lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
3: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
2: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
4: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
2: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Iya, baik Bergar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda hadir menemani suasana pagi Anda pagi ini, yaitu di Opini Publik hadir. Dengan topik yang kami siapkan saat ini, Hood Corps Bhayangkara. Pendengar, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara, dan kini Korps Kepolisian Republik Indonesia berusia 80 tahun. Sebagai Bhayangkara, negara Polri memiliki sejarah panjang dan berliku di negeri ini yang kesemuanya untuk perbaikan bakti pada bangsa dan negara. Polri pun terus mereformasi diri dan sistem yang selama ini dinilai masih belum memberikan yang terbaik. Hingga tahun 1996. Nah, sebuah proses perubahan yang dilakukan terhadap kepolisian Indonesia setelah era Orde Baru, yakni antara Polri dengan Tentara Nasional Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan kepolisian yang profesional, transparan, accountable, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun seiring waktu, dalam perjalanan reformasi itu, Polri menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang masih turun-menurun. Ya, lalu apa yang dapat Anda sampaikan terkait implementasi reformasi di tubuh Polri saat ini? Apakah sekarang ini polisi masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat? Sudahkah Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat? Menurut Anda, apakah Polri sudah benar-benar melaksanakan presisi itu? Apa harapan Anda di usia Polri yang sudah 80 tahun ini? Ya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini, pendengar, di Opini Publik hingga informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik pagi ini Hood Corps Bhayangkara. Jadi mungkin hampir di setiap daerah gitu ya melaksanakan upacara di Hood Corps Bhayangkara ini, pendengar. Silakan di 0312-2506 yang ingin memberikan tanggapan komentarnya, apa yang dapat Anda sampaikan terkait implementasi reformasi di tubuh Polri saat ini? Apakah sekarang ini Polri masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat? Sudahkah Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat? Nah, menurut Anda, apakah Polri sudah benar-benar melaksanakan presisi itu? Dan harapan Anda di usia Polri yang sudah 80 tahun itu apa gitu ya. Oke, sembari menantikan tanggapan komentar Anda, saya hadirkan dulu lagu hiburan menemani suasana pagi Anda saat ini.
2: Cuma-cuma camu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya baik, pendengar, kita masih bersama dan masih dihadirkan untuk Anda pagi ini, yaitu di opini publik, ya, dengan topik tadi yaitu Hood Cops Bhayangkara, ya. Nah, dengan seiring waktu dalam perjalanan reformasi, ya, Polri menghadapi sejumlah tantangan termasuk kepercayaan masyarakat Polri terhadap Polri yang masih menurun. Nah, apa yang dapat Anda sampaikan terkait implementasi reformasi yaitu di tubuh Polri saat ini? Nah, kemudian apakah sekarang ini Polri masih menjadi momok yang menakutkan yaitu bagi masyarakat? Sudahkah Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat? Menurut Anda, apakah Polri sudah benar-benar melaksanakan presisi itu? Apa harapan di usia Polri yang sudah 80 tahun? Ya, silakan. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama Widya di sini, ya, di opini publik pagi ini, pendengar, di 0831225006. Ya, kalau menurut di ini, ya, apalagi di zaman sekarang ini, pendengar, ya, zaman sekarang yang namanya kepercayaan itu memang harus benar-benar ini, ya, istilahnya terjaga, karena kalau kita sudah tidak percaya baik itu dengan yang namanya instansi, iya kan, ya, hilang kepercayaan itu. Sekali kita dihianati, sekali kita dibohongi, ya, hilang gitu, ya kan. Nah, banyak orang kadang kalau misalnya dibilang takut sih enggak gitu, ya. Tapi pemikiran orang kalau misalnya ada ketemu polisi di jalan gitu, ya kan. Nah, terkadang ngerasa aduh gitu kan. Nanti saya kena razia gitu kan. Jadi seperti menghindar gitu, ya kan. Oke, silakan Mas Widya nantikan untuk Anda pendengar, ya, Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli ini merupakan momentum mengenang, ya, perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi tahun ini, pendengar, ya, Korps Bhayangkara itu memasuki usia yang ke-80. Jadi sebuah usia yang mencerminkan pengalaman panjang sekaligus menjadi tantangan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat gitu, ya kan. Jadi selama dekade ini Polri telah menghadapi berbagai dinamika, mulai dari menjaga keamanan gitu, ya kan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga memberikan pelayanan di tengah berbagai perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, pendengar, masyarakat juga memiliki harapan yang semakin besar gitu, ya, terhadap hadirnya Polri yang profesional, humanis, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua. Jadi, pendengar, pada kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda di opini publik dengan topik tadi Hood Bhayangkara, ya, yang ke-80 tahun. Nah, semoga saat ini, ya kan, Anda merasakan bahwa Polri semakin dekat dengan masyarakat,
mudah dihubungi ketika dibutuhkan gitu, serta mampu memberikan rasa aman di lingkungan sekitar ya. Jadi itu yang penting. Jadi polisi juga terus mengusung semangat presisi ya kan, transparansi, berkeadilan. Nah, jadi enggak kalah penting ya di usia Korps Bayangkara yang ke-80 ini, harapan mungkin kita bersama gitu ya, pelayanan seperti apa yang kita inginkan, yaitu agar kepercayaan ya masyarakat terhadap institusi kepolisian itu semakin kuat gitu. Oke, selanjutnya pendengar, nanti kami akan hadirkan di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran bola. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya baik pendengar, kita masih menantikan untuk bergabung yaitu untuk siaran bola ya, mengikuti siaran bola nanti. Selamat pagi untuk Anda dan tetap semangat untuk kita semua.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar. Hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan selanjutnya kita masih menantikan untuk siaran bola, yaitu Meksiko dengan Ekuador. Kita akan ikuti bersama siaran bola menemani suasana pagi Anda saat ini, pendengar. Tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen.

dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga

itu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan datang untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang di

0: menyelenggarakan kegiatan Hingal Bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polting sendiri, telah sering melakukan Hingal Bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Pabu Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: itu luar biasa.
1: Was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
1: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

Dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dan selanjutnya Anda bersama Ismail Marzuki. Hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, Widya bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur pendengar. Sibulgasi yang hadir untuk Anda saat ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di edisi Rabu 1 Juli 2026. Jadi pendengar, kami akan hadirkan buat Anda sejumlah program-program menarik dan inspiratif yang menemani Anda ya, dari siang ini hingga nantinya sore. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda di siang ini menemani serat Anda musik-musik tradisional dan juga ada nanti informasi budaya dan daerah. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo di sana Mido, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
1: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan keimigrasian akan beralih ke kantor sementara.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di musik tradisional lagu daerah Batak ya, dan ini akan kami hadirkan buat Anda informasi terkait dengan makanan khas budaya Batak. Ini ada arsik, pendengar, salah satu warisan kuliner khas suku Batak, dan hidangan ini terkenal dengan bumbu atau rempah dan penyajiannya menggunakan ikan mas sebagai bahan utama. Pendengar, bagi masyarakat Batak, arsik tidak hanya sekedar makanan, tapi juga ada nilai budayanya ya, dan ini menjadi simbol kekeluargaan yang sangat kuat.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan.

0: ugal-ugalan.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
5: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, pendengar kami kembali hadirkan buat Anda ya, ini terkait dengan pakaian ulos. Jadi ulos ini bukan hanya kain ya, tapi juga ini penyambung kasih sayang, pengantar doa dan penanda status sosialnya untuk kehidupan dalam masyarakat Batak. Pendengar, ulos memiliki peran yang sangat sakral. Jadi kain ulos ini diberikan kepada saat kelahiran, kemudian pernikahan, hingga juga ada kematian. Jadi semua fase kehidupan ini menjadi benang yang menjahit perjalanan manusia dari awal hingga akhir.

Baik, bernama Pol 1 RRI Sibolga, sani informasi pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Dan bergerak nantinya di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda lintas Megatol. Dan di edisi 1 Juli ya 2026, lintas Megatol akan kami hadirkan buat Anda dari Pol 1 RRI Medan. Tetap bersama kami pendengar di Pol 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, berdengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Pada siang ini diantaranya, 96 perwakilan pemerintah kota menghadiri Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan. Maksud kami Rakernas ke-18. Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Ricky Subandi. Ya, mendengar rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan dihadiri 96 perwakilan pemerintah kota. Rakernas Apeksi mengangkat sejumlah agenda strategis yang melibatkan pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Berikut laporan Isu Fitri Sirait.
2: Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam membahas pembangunan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan dihadiri 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bapeda dari berbagai daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan rangkaian kegiatan Apeksi telah dimulai sejak 28 Juni melalui Youth City Changers dan forum pangan. Menurutnya, berbagai forum yang digelar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bertukar solusi antar pemerintah daerah.
3: Kegiatan-kegiatan rangkaian Apeksi ini harapannya tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksinya. Setelah dari rangkaian Apeksi ini, kami mendorong kepada Apeksi Pusat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan juga seluruh rekomendasi dari forum-forum yang ada.
2: Riko menyebut tema Rakernas Apeksi tahun ini yakni Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Tema yang dipilih tersebut karena berkaitan dengan tantangan perkotaan, termasuk mitigasi bencana. Riko menilai pemerintah kota perlu memiliki pembangunan berkelanjutan sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman.
3: Bulan November kemarin kita tentu saja terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Banyak kota di wilayah Sumatera yang terkena dampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Maka dari itu kami mendorong agar tema ini tentang kota tangguh bangsa berdaulat. Bagaimana kota-kota ini kita berharap punya sustainable development, tapi mitigasinya juga baik. Ada permasalahan tentang banjir, atau misalnya permasalahan inflasi bisa ditahan, bisa dicegah. Jadi semuanya itu bisa tangguh.
2: Selain forum pemerintahan, Rakernas Apeksi juga menghadirkan Karnaval Budaya dengan 56 delegasi daerah dan 2.984 peserta. Kegiatan tersebut menampilkan seni budaya dan identitas daerah sebagai bentuk promosi keberagaman di Indonesia. Apeksi sendiri memiliki 6 komisariat wilayah dengan total ratusan pemerintah kota yang tergabung. Rangkaian kegiatan Apeksi nantinya akan ditutup dengan Karnaval Nusantara, penutupan Indonesia City Expo serta hiburan rakyat dan bazar UMKM bagi masyarakat. Demikian Nisbah Fitri Sirait melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Berikut laporan Munili Harefa.
4: Bupati Nias Utara Mizaru Baru meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
5: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate sudah didata belum? Nah, ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
4: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nusantara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu, petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu, memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
6: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik, petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
4: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munyali Harifa melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola membantu pengurusan adminduk warga korban bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau adminduk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Keren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
8: Situasi Tapanuli Tengah, bencana banjir dan longsor mungkin sangat-sangat memperhatikan, sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjat, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud sesuai kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
7: Nasrudin menjelaskan program Pandan Keren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan adminduk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna dalam menyambut hari jadi ke-436 Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas menyatakan Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan.
10: Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan pada rapat paripurna hari jadi ke-436 Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Momentum peringatan hari jadi ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan arah pembangunan Kota Medan difokuskan pada misi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan Satu Data. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan kota, agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pusat perekonomian Indonesia di wilayah wilayah barat. Keunggulan geografis, konektivitas, dan keberagaman menjadi modal besar untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta memperkuat peran Medan sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi regional.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chunsen, menilai hari jadi ke-436 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun Kota Medan yang tangguh dan maju bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
11: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju untuk Semua. Tema yang menggambarkan ketahanan masyarakat dan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan, krisis maupun gejolak dengan semangat pantang menyerah serta komitmen pembangunan yang inklusif. Kemajuan kota harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa terkecuali.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Su, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan Pemprov Sumut akan terus memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan metropolitan, transformasi digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor agar Kota Medan semakin kompetitif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Latar belakang tanpa terkecuali.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
12: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
13: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
12: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
15: Seru.
16: Ada itu kan dulu. Takut enggak?
15: Takut sedikit.
16: Jadi enaknya seru enggak?
15: Seru.
16: Itu naik dan banana boat berapa, Dek?
15: Rp20.000.
16: Adik dari mana?
15: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini pulang ke nenek Mausil atau Bahri.
16: Oh iya. Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan atau gimana ini?
15: Iya.
14: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Ajang Surfing Internasional NIAS Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, NIAS Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoverle Sulu.
17: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Rimunyamele, Kabupaten NIAS Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event Surfing Internasional NIAS Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat NIAS Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
18: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya. Mm-hmm. Artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya. Jadi kayak ekonomi itu kan berjalan.
17: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan NIAS Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar NIAS Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar kepulauan NIAS, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti NIAS Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riki Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias.

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sama saya Marjuki akan menemani Anda 1 jam setengah ya di Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Dan Anda bisa bergabung di 0631 22506.

0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bapak Rizky.
0: Dangdut adalah kita, ada siapa nih?
1: Oh, dengan Riko di Rusunawa lagi mandi-mandi hujan.
0: Lagi hujan di sana?
1: Oh, deras sekali.
0: Deras ya?
1: Iya.
0: Kok bisa ya?
1: Ya, bisa lah. Apa kabar Bang Rizky?
0: Sehat, Bang Riko gimana?
1: Oh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Orang ketiga ya.
0: Yang perdana nih Bang Riko kan masih ini.
1: Kesan kau orang ketiga diri.
0: Masih setengah satu.
1: Iyalah, nanti malam siapa?
0: Dua. Nanti malam ada Bang Joni.
1: Iyalah, nanti malam siapapun dia. Selam kompak aja ya Riko yang ada di sini. Boleh gaya. Lagi mandi-mandi hujan nih orang ini. Yang menyasa ya, sadonya dia campung isi tak di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mumpung. Kalau
1: ada bisa lepas lagu.
0: Oh boleh.
1: Kamu satu dari baru bisa lagi lepas lagu.
0: Mau dengar lagu apa nih Bang Rico?
1: Tangis sana ibu tiri.
0: Ada tuh.
1: Ada.
0: Oke lah kalau ada saya carikan dulu nih Bang
1: Rico. Hanya itu penyanyinya.
0: Tangisan ibu tiri ya.
1: Iya.
0: Kenapa ibu tiri yang nangis?
1: Iya kan itu judulnya. Ibu tiri yang gitu tuh. Tak salah penyanyinya. Isi Daili ya.
0: Siapa?
1: Isi Daili. Siapa penyanyinya itu nak tuang mulai.
0: Siapa itu? Oke lah salam-salamnya dulu.
1: Ah, saya dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Pulau Papua ya. Tidak ada. Kalau enggak ada apa aja lah oh. Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu ya?
1: Iya, kasih tahu enggak ya?
0: Oke lah, saya carikan dulu lah.
1: Untung-untung enggak ada juga cerikku.
0: Iya, mudah-mudahan lah enggak ada ya.
1: Iya lah, biasa-biasa semua yang mau ikutan nanti ya. Yang di Facebook lagi ya, salam kompa aja ya. Di WA, pokok satu cibu lagi, salam kompa aja. Ada lagunya, kasih tahu enggak ya? Ada lagunya Bang Marjuki.
0: Lagi dicari.
1: Oh masih dicari.
0: Iya oke lah Bang Riko. Nanti
1: iya macam-macam lah pokoknya. Bagi Bang Marjuki selamat tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Riko.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Pak Tobing nih ya di Korea.
1: Iya, hujan deras di sini.
0: Deras di sana?
1: Iya.
0: Oke, hati-hatilah Pak Tobing.
1: Sudah bahasa semua.
0: Baiklah.
1: Pulang dari Menderes.
0: Menderes, Pak Tobing, cairlah. Oh iya ya. Udah berapa harga getah sekarang Pak Tobing?
1: 15.000.
0: Sudah 15.000 ya. Sudah naik itu Pak Tobing ya?
1: Udah.
0: Dari, oh. Dari 10.000 ya?
1: Iya. Lagunya
0: apa nih?
1: Apalah kita buat dia. Dari Roma Irama nak buat.
0: Roma Irama ya?
1: Iya. Apa lagi?
0: Roma Irama.
1: Apa Roma Irama?
0: Saya carikan dulu Pak Tobing nih, Roma Irama. Mana dia ya Roma Irama?
1: Ada Ani.
0: Ani ya?
1: Ani ya.
0: Oke, ada nih.
1: Dari salam lah kawan kita semua ya. Ada di luar.
0: Oke. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pak Tobing. Di belakang Pak Tobing ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Kak Merana ya di Karo nih. Belum pindah Kak Merana?
2: Halo.
0: Ini Kak Merana enggak?
2: Iya.
0: Oke. Kak Merana di sini sedang hujan.
2: Enggak kedengaran.
0: Iya.
2: Hujan deras.
0: Di sana hujan juga?
2: Woi. Deras-derasnya.
0: Oh iya ya. Deras ya, di sini juga ya.
2: Tak kedengar.
0: Oke lah di sini.
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Iya. Hitamnya kehidupan.
0: Hitamnya kehidupan ya.
2: Yoi.
0: Oke lah. Lagunya buat siapa nih Kak Merana?
2: Buatnya ada Angku Wahyu, ada Novita semalam, tadi malam itu apa itu?
0: Viola.
2: Terus iya, oh iya, Viola ada juga RT, ada juga Nenek Mulyan apa Maulana di Sibolga, ada juga apa Rahma, ada juga Mama Haryati. Buat yang mau ikutan nanti ya Kak ya. Buatnya Nenek Maulana. Sering-sering lah ikutan bersama Pak RT. Tambah seru. Oh iya Kak Ismail Marzuki.
0: Yo, apa itu?
2: Buatnya Mas Aril, ya tenang aja lah, enggak apa-apa, jangan dengarkan. Oh iya. Anggap aja itu, ini kan radionya bagus. Anggap aja itu radio rusak-rusak. Ada yang paling seru lagi ya kan, Pak RT sama Nenek Maulana. Terus saya dengarkan nih.
0: Yang mana?
2: Apa ya? Ya tadi malam kan komen dia. Oh, sergit lagunya. Iya. Itu kan lupa kali lah ini. Entah, laguku nanti pasti mambal lagi tuh ke Barus.
0: Iya. Karena lagunya nggak ada, yang ada hitamnya hitam.
2: Bukan, hitamnya kehidupan. Mati kita yang gak ada juga kan.
0: Gak
2: ini,
0: ada.
2: Ini karena udah tahu dia akan murah cepat marah, jadi dia apanya gitu.
0: Iya, gak ada. Yang ada hitamnya hitam. Atau hitamnya hitam
2: kehidupan.
0: Manis.
2: Enggak lah.
0: Payung hitam. Gak ada di sini, udah saya cari pun gak ada. Hitam bukan putih. Putih bukan hitam.
2: Enggak lah.
0: Yang lain lah kok enggak?
2: Yang lain?
0: Mm-mm.
2: Apa yang lain? Maunya Kak Ismail?
0: Apa yang mau? Hitam.
2: Hitam.
0: Mm-mm. Rita Sugiarto. Itu yang ada.
2: Hitam, kulitnya hitam. Tetapi manis suaranya.
0: Atau Cinta Hitam. Nih, Gijet ada juga Cinta Hitam.
2: Kak Ismail namanya asik. Hitam. Apa itu namanya?
0: Cinta Hitam, Maggie Jet.
2: Cinta Hitam, Maggie Jet.
0: Itu pun boleh. Yang,
2: itu pun boleh. Oke.
0: Okay. Oke. Okay
2: mana, mana yang senang hatinya Kak Ismail lah. Terima kasih banyak buatnya Kak Ismail sekali lagi. Salam hormat. Selamat bertugas sampai tuntas ya Kak ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, Kak ya. Iya. Nah, siang Purwodangdut Kak Ismail.
0: Dangdut adalah kita.
2: Horas, oi di sana.
0: Horas.
2: Yahobu.
0: Yahobu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau bergabung di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Marzuki.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang siapa nih?
1: Malaikat Cinta.
0: Oh, Bang Malaikat Cinta. Lagi di ruangan nih Bang Malaikat Cinta.
1: Lagi di kantor,
0: hujan ya?
1: Kemarin mandi.
0: Oh gitu. Lagunya apa nih Bang Malaikat Cinta?
1: Lagunya Duit aja Bang.
0: Duit ya?
1: Ya nunggu jadu ini.
0: Belum cair?
1: Belum cair, sebagian yang cair
0: Bang. Oh gitu. Jadi Bang Malaikat Cinta tahap berapa nih? Tahap 3?
1: Mungkin, mudah-mudahan.
0: Oke lah. Silakan salam-salamnya Bang Malaikat Cinta.
1: Ya, salam-salam ya yang udah ikutan tadi, salam keluargaan, yang ikutin sayang-sayang selalu, yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya Marzuki. Salam sehat selalu, semoga apa yang namanya Bang? Oh, tugasnya tuntas ya.
0: Oke, terima kasih Bang Malaikat Cinta.
1: Oke Bang, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Nek Apija di Tapanuli Tengah. Apa kabar nih Nek Apija?
1: Kabar hujan.
0: Hujan di sana Nek Apija?
1: Iyalah.
0: Oh, bisa nampung air lah ya?
1: Ya nampung air lah, matikan iya. Air tadi.
0: Karena air di tempat Nek Apija air ini hidup.
1: Mati lah tadi barusan hidup.
0: Iya.
1: Barusan jalan lagi dia.
0: Nah udah lama kali air mati di Pandan.
1: Oh iya.
0: Gak beres-beres.
1: Iya. Kok gak dibikin tadi apanya bendera merahnya? Biar datang aku mau lihat ke sana.
0: Oh iya.
1: Aku udah buat.
0: Nantilah kita buat ya bendera merahnya.
1: Aku udah buat tadi, makanya datang orang mau lihat ke sini. Mati air kalian? Iya mati, aku bilang.
0: Itu tandanya ya.
1: Nah, iya dong.
0: Berarti tempat kami gak ada tanda-tanda.
1: Makanya udah aku campakkan bendera merah itu.
0: Kau udah hidup ya?
1: Nah itu lah makanya merepet-repet ya mulutku ini.
0: Lagunya apa nih Nek Apija?
1: Lagunya ya? Ada nggak keong racun?
0: Keong racun, oke. Lanjut.
1: Nah, salam-salamnya buat pengurannya ya, ditunggu suaranya. Ada Pak Tobing tadi ya, sehat selalu Pak Tobing ya, Mang Boru. Ada Bung Ryan, mana suaranya Bung Ryan? Ada Eda Kabut Cinta, ada Bung Roma, ada semua-semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya nak?
0: Ada, Keong Racun.
1: Bedang merepet lagi mulutku ini, udah?
0: Sudah.
1: Udah panjang lebar nanti payah juga kita ya kan. 12 kali 12 berapa enggak tahu orangnya kan.
0: Enggak tahu.
1: Nah, sedangkan 1 tambah 1 11 katanya.
0: 11 ya.
1: Nah. Makanya udah ya.
0: Udah.
1: Aku mau kuliah dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Bye bye. Terima kasih Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengan Kak Kalista.
1: Iya.
0: Kak Kalis. Di sini namanya pun Kalis ada di sini, Kalis.
1: Kalista.
0: Tapi enggak pakai ta. Pakai nun dia. Kalis nun.
1: Ih, kamu lucu deh, Bang.
0: Kalis nun dia. Oke, mau dengar lagu apa nih, Kak Kalista?
1: Dengar Kura-Kura Dalam Perahu ya.
0: Kura-kura ya.
1: Iya, kura-kura ya, Bang. Bukan pura-pura, kura-kura.
0: Oh, kura-kura.
1: Iya.
0: Dari?
1: Lesti.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat semua-semua lah ya, Bang.
0: Sama
1: bertugas sampai tuntas buat tanya, Bang. Ada di pulangnya hujan, Bang. Jangan lupa pakai mantel ya.
0: Oke.
1: Titip salam ya.
0: Baik.
1: Buat semua-semua lah ya. Siang Prodang
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu marzuki.
0: Dangdut adalah kita. Opung Roma di Sipahutar nih ya. Di sana gimana itu, Opung Roma, hujan juga?
1: Mulai mendung itu.
0: Oh, masih mendung ya.
1: Iya, belum hujan.
0: Mendung belum tentu hujan ya.
1: Iya, mendung belum tentu hujan. Di Sibolga bagaimana cuaca?
0: Di sini baru siap hujan nih, cuacanya sejuk.
1: Ya, hujan berkat lah semuanya.
0: Iya, bisa lah menikmati kopi sambil makan gorengan ya.
1: Iya, karena aku ketiduran itu, makanya baru bergabung.
0: Oh gitu, tidur siang ya, biasa lah udah opung-opung ya.
1: Enggak juga sih, kapan matanya mau minta tidur ya harus tidur
0: lah. Oh gitu.
1: Aku tengok dulu, noh. Udah setengah tiga.
0: Udah setengah tiga ya, udah bisa lah.
1: Oke lah itu.
0: Mandi sore.
1: Iyalah kalau udah gini nggak pergi lagi ke kebun.
0: Iya.
1: Rahat lah.
0: Lagunya apa nih Opung Roma?
1: Laguku apa siang ini, mobil dan bensin aja lah itu.
0: Mobil dan bensin ya?
1: Iya.
0: Oke, mobil dan bensin. Dari ada? Santa Hoki atau Lala Bunga?
1: Santa Hoki lah.
0: Santa Hoki, oke. Okay. Oh,
1: salam-salamnya si Tete Tok ya.
0: Silakan banyak membawa apa?
1: Nah, nanti kawan kita nggak bisa apa, 10 kepala desa nanti kita bilang bahaya.
0: Nggak apa-apa lah, silakan lah.
1: Oke lah, salam-salamnya Tok. Ya, untuk Abang Tubing, ada kabut cinta di mana suaranya ya?
0: Iya.
1: Nggak pernah gabung itu. Ada apa dengan dirinya itu ya? Semoga lo sehat-sehat di sana.
0: Amin.
1: Ya, ada opurannya, ada Nenek Wirlangga, apa lagi? Luhut Pak Pahan. Ingat pun udah kemana ya? Asik dia sama pacarnya kali.
0: Iya.
1: Pacar udah ada pacarnya itu, Tok?
0: Udah ada?
1: Udah, tapi dia nggak mau bilang di udara.
0: Oh iya, dari mana? Dari situ juga?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Tapi nggak mau dia bilang buru apa.
0: Iya.
1: Oke lah, ada Eko Manalu juga ditunggu suaranya. Mama Anugrah, Mama Aryati. Buat semuanya aja lah itu, pendengar kita dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Selamat beraktivitas.
0: Oke, selamat itu. Bahagia ya.
1: Siapa yang bahagia?
0: Ya mendengarkan Inot. Lagu tadi, lagu mobil dan bensin.
1: Oh, oke lah, joget-joget kecil lah itu di situ nanti ya, di kursi goyangnya ya.
0: Iya, joget-joget jempol.
1: Oke lah, buat itu Marzuki tetap semangat di situ ya, Tok ya.
0: Baik, terima kasih, Opung Roma.
1: Selamat sampai tuntas, jangan lupa minum kopinya ya. Kalau baru reda di situ hujan, masih dingin ya kan. Ya, hujan nggak hujan, kalau di dalam studio ya pasti dingin loh.
0: Dingin, memang dingin di sini.
1: Hasilnya kan. Oke lah itu, lagunya ditunggu itu.
0: Baik.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Horas itu.
0: Dangdut adalah kita, Horas.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ya nih?
1: Ini Eko Manalu ini.
0: Eko Manalu ya, di Tapanuli Utara. Masih di sana?
1: Kabar. Apa kabar?
0: Kabar baik, Eko.
1: Oh, sama juga kita ya, kabar baik ya.
0: Baik, lagunya apa nih?
1: Lagunya
0: Pariban.
1: Bukan
0: Pariban aja lah.
1: Senada Tari Asmara.
0: Oke. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat teman rumah saja. Namanya Mahariati. Banyak semua pendengar.
0: Oke.
1: Ada Bang Marjuki. Yang berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, dengar satu penelpon lagi ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Siapa nih di sana?
2: Dengan Arsia nih, Bang Marjuki.
0: Arsia kemana aja? Arsia lama nggak gabung.
2: Biasalah, hadir.
0: Lagi sibuk ya?
2: Iya, sibuk.
0: Iya, banyak konser ya.
2: Banyak konser.
0: Iya, di mana-mana. Nikah terus di perkawinan ya. Banyak konser.
2: Iya, tahu aja Bang Marjuki ya.
0: Iya.
2: Ada yang mantau di belakang.
0: Ada yang mantau Bang Beijing.
2: Iyalah. Lagunya Bang Marjuki ya.
0: Apa itu?
2: Dari putar lagu apa itu? Lagu Roma itu.
0: Lagunya apa Roma?
2: Bulan Bintang.
0: Bulan dan Bintang. Roma Irama.
2: Iya.
0: Liriknya gimana tuh liriknya?
2: RRI ada lagi acara malam.
0: Gak ada lagi Arsya.
2: Gak ada lagi acara malam.
0: Adulai.
2: Gak adulai.
0: Adulai.
2: Udah tau Bang Marjuki bahasa Sibol kayak.
0: Alamat tak.
2: Alamat tak. Jadi apa kabar Bang Marjuki?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ala ikutan Siriko.
0: Alah.
2: Ada lagunya kan?
0: Beko Sebantalai.
2: Sebantalai.
0: Sebantalai. Adong.
2: Adong. Yalah buat satu-satunya yang ikutan nih. Wassalamualaikum. Buat yang
0: sampai
2: tuntas. Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih, Arsya.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Persatu RRI Sibolga, demikianlah kami hadirkan buat Anda Prodang Dudang Dud Ala Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami di Prodang Dud, dan Anda bisa mengikuti esok hari ya di jam yang sama. Tetap bersama kami di Persatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda ya di program acara Indonesia Cerdas. Dan kita akan membahas topik terkait dengan generasi melek digital di era modern bersama saya Marjuki di edisi Rabu 1 Juli 2006. Pendengar, di era modern saat ini teknologi sudah bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari. Karena hampir semua aktivitas tidak lepas dari penggunaan internet, mulai dari bekerja, belajar, atau juga Anda berkomunikasi. Jadi penting bagi Anda pendengar, khususnya generasi muda, untuk menjadi generasi yang melek dengan digital. Jadi harus dipahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak. Karena tidak hanya sekedar menggunakan gadget atau media sosial, tapi ini juga Anda bisa mampu menyaring informasi yang benar, informasi yang bermanfaat buat Anda. Banyak informasi yang beredar, ini kemampuannya sangat penting agar tidak terpengaruh ya oleh berita palsu atau hoax. Selain itu pendengar, generasi melek digital ini mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Misalnya belajar melalui platform online atau Anda generasi muda bisa mengembangkan keterampilan baru dan juga buat Anda yang mau buka usaha, Anda bisa menggunakan media digital. Nah, banyak saat ini yang sukses memanfaatkan media sosial sebagai sarana bisnis dan juga sebagai sarana kreativitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dan juga tetap menjaga komunikasi langsung dengan orang sekitar. Peran keluarga, sekolah juga penting membentuk generasi yang melek digital. Karena edukasi tentang penggunaan internet yang aman dan juga bisa dipertanggungjawabkan pendengar, ini perlu dilakukan. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga mampu menjadi pencipta atau juga inovator di dunia digital. Dengan menjadi generasi yang melek digital ini, pendengar, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Era modern bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, tapi ini, pendengar, bagaimana kita bisa beradaptasi dan berkembang bersama teknologi secara positif.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar

ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Baik pendengar, masih bersama saya di program Melek Digital ya. Jadi Indonesia Cerdas ini terkait dengan generasi yang melek digital ya. Jadi pendengar, di media sosial misalnya banyak yang mudah Anda perbuat ya dengan menulis pendapat tanpa memikirkan dampaknya, padahal setiap yang diunggah ini bisa mempengaruhi orang lain. Jadi generasi melek digital harus mampu berpikir sebelum membagikan sesuatu. Anda bisa pastikan informasi ini benar atau tidak, karena ini bisa merugikan orang lain. Selain itu pendengar, penting juga memahami jejak digital, karena apa yang diunggah di internet bisa tersimpan dalam waktu lama dan ini dapat mempengaruhi masa depan. Seperti saat melamar pekerjaan atau membangun reputasi, karena itu bijaklah dalam menggunakan media digital. Tantangan lain yaitu adanya perundungan di dunia maya. Ini berdampak serius bagi kesehatan mental korban. Jadi Anda bisa melek digital harus berani menolak dan melawan perilaku tersebut, dan harus menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga positif. Pendengar, generasi melek digital ini mampu menyeimbangi antara kemampuan digital, teknologi, dan sikap yang bijak. Jadi dapat menciptakan dunia digital ini lebih sehat, aman, dan juga bermanfaat bagi semua orang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adirma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkambaran. Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki.

0: Kita awali dengan berita pertama. Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Laporan disampaikan James Franciscus.
1: Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di Desa Sipeapea pada Kamis sore 25 Juni 2006. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di Desa Sipeapea.
2: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka, yakni PM 35 tahun warga Desa Sipeapea dan AP alias AH 23 tahun warga Desa Paiheme 2, Kecamatan Sorkam Barat. Dari hasil penggeledahan, personil menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. 2 paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar 105 ribu dan 1 unit telepon genggam Android merek Pipo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
1: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Tapanuli Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan.
0: Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joy Siwatang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
4: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
3: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
0: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sibolga demi optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Lia Nastion.
5: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menekankan pelayanan yang tulus serta profesional. Ahmad Sukri menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sibolga saat ini tengah merancang penguatan sistem kehadiran atau absensi ASN agar sistem absensi dapat berjalan efektif dan transparan. Langkah ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbang Tobing, guna memastikan tingkat kedisiplinan pegawai dapat meningkat secara signifikan. Ahmad Sukri juga menegaskan bahwa sistem tersebut diperlukan untuk mencegah ketimpangan dalam pemberian tunjangan penghasilan pegawai atau TPP.
6: Mari kita selalu meningkatkan pelayanan kita di masing-masing kantor. Masalah kedisiplinan, saya dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga saat ini lagi merancang bagaimana untuk betul-betul absen itu diperlakukan. Karena saya tidak ingin ada ASN yang tidak pernah masuk menerima TPP full tetapi ada ASN yang masuk selalu juga menerima full. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Makanya ini selalu saya dengan Pak Wakil lagi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya agar meningkatkan kedisiplinan.
5: Lebih lanjut dia menjelaskan tujuan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, adil, dan mendorong peningkatan kinerja seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian ekosistem perairan laut. Joy Syota menurunkan laporannya.
7: Guna menjaga dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem di perairan laut, seluruh elemen masyarakat di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan Hikdun, salah seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait pelestarian ekosistem perairan laut. Disampaikannya, masyarakat maupun pemerintah di kedua daerah ini harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga habitat di perairan laut, khususnya ikan. Beberapa langkah konkret, kata Hikdun, perlu segera dilakukan untuk melindungi habitat ikan dan mendorong pertumbuhan populasi ikan. Dirinya juga menyebut pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk melindungi habitat alami ikan. Sejumlah cara, kata Hikdun, dapat dilakukan seperti mendirikan zona larangan penangkapan ikan di sekitar terumbu karang guna mendukung pemulihan ekosistem laut yang terancam.
8: Buat dia himbauan atau larangan menyetrum buang sampah sembarangan, membom ikan, itu karena merusak lingkungan. Misalnya lingkungannya rusak, ikannya pasti juga bakal habis.
7: Selanjutnya, Hikdun berharap kepada pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah serta seluruh pihak juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga habitat ikan dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak positif yang bisa dihasilkan dari pelestarian habitat perairan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara menegaskan penguatan fasilitas laboratorium menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tarifar Pasorenta Barat, saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
10: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini rumah sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah rumah sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga rumah sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
9: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu mengajarkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis bagi warganya. Berikut laporan Abdul Jalil.
11: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
12: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
11: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda informasi di Sibolga sore ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman, ini menyampaikan perlu perubahan strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Ini dinilai tidak bisa ditangani reaktif, melainkan perlu pencegahan. Menurutnya pendengar, kebakaran hutan dan lahan bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tapi juga menjadi ancaman ya terhadap stabilitas ekonomi nasional, kemudian kesehatan masyarakat, kelestarian keanekaragaman hayati, dan juga komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon global. Pendengar, dinamika perubahan iklim global dan potensi siklus El Nino ini menuntut kesiapan pemerintah yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ia menilai pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola penanganan setelah kebakaran terjadi. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.
1: Sekarang ini kata

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki ya di Sibolga sore ini. Pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda informasi terkait dengan tarif listrik ini pendengar. Jadi pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Jadi kebijakan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan non subsidi dan ini menjaga daya beli masyarakat dan juga stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, mulai 1 Juli 2006, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi ya diberlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru ini pendengar, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini ojol juga punya hak ya pendengar untuk akses berbagai fasilitas selama ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM, dan ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Perubahan status ini secara otomatis bisa membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan juga berbagai bentuk pendampingan usaha. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 17 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita, dan nantinya pendengar ada rekan kami Joni yang akan menemani Anda ya di Sibolga malam ini. Terima kasih pendengar, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah.

dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
17: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1. Ruan dan apresiasi, dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan. Kita sudah berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dalam membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia, di Radio Republik Indonesia, pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 300 55. Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: Wali Diplomas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini. Amin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar, untuk sajian kebersamaan di awal ini, kami masih temani Anda untuk Sibolga sore ini jelang pukul 20, saat nanti kerbang dengar Anda kita hadir di sesi acara berikutnya, yakni Sibolga malam ini. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ruang Rindu Berjaringan. Dan sesaat kami masih temani Anda dengan sajian ragam informasi seiring lagu yang berikut.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buku The Power of Habit karya Charles Duhigg adalah eksplorasi mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita. Duhigg mengungkap bahwa kebiasaan adalah dasar dari banyak tindakan kita sehari-hari, dan dengan memahami mereka, kita dapat mengubah hidup kita. Duhigg menguraikan konsep inti tentang bagaimana kebiasaan terbentuk dengan melalui siklus yang disebut loop kebiasaan. Ini terdiri dari pemicu, rutinitas, dan hadiah atau reward. Dia mengajarkan bahwa kita dapat memahami kebiasaan kita dengan mengidentifikasi komponen-komponen dalam loop ini. Selanjutnya, penulis membahas peran penting kebiasaan dalam kehidupan sosial, bisnis, dan pribadi. Dia menghadirkan berbagai contoh nyata yang menjelaskan bagaimana perusahaan, organisasi, dan individu berhasil memanfaatkan kekuatan kebiasaan untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bahwa kebiasaan buruk dapat diubah. Duhigg menunjukkan bagaimana kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih baik dengan mengenali pemicu dan hadiah yang terkait. Dia memberikan panduan praktis tentang bagaimana memecah loop kebiasaan dan membangun kebiasaan baru yang lebih positif. Penulis juga mengungkap konsep kebiasaan inti atau kebiasaan yang mendasar, yang merupakan kebiasaan yang dapat mempengaruhi perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan. Duhigg memberikan contoh tentang bagaimana mengubah kebiasaan inti dapat menghasilkan perubahan besar dalam gaya hidup seseorang. Duhigg juga menyajikan sejarah ilmiah kebiasaan dan neurologi yang menggambarkan bagaimana otak kita terlibat dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan. Ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk gagasan yang diajukan dalam buku ini. Satu elemen yang membuat buku ini menarik adalah penggunaan contoh-contoh nyata yang beragam dari berbagai sektor, termasuk bisnis, olahraga, dan kehidupan pribadi. Ini membuat buku ini mudah dihubungkan dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Namun, dalam beberapa hal, buku ini mungkin terasa berulang-ulang. Konsep loop kebiasaan diulang beberapa kali, dan beberapa pembaca mungkin merasa ada sedikit pengulangan. Dalam kesimpulan, The Power of Habit adalah buku yang informatif dan inspiratif tentang peran penting kebiasaan dalam kehidupan kita.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Pendengar, seruan Azan Isya telah berkumandang ke ruang dengar Anda dan kami yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat melaksanakan sholat Isya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 20 saat kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan yang mengisi ruang dengar Anda dari pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi...
1: Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu baru yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi. Ya, bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu. Aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari orang lagu.
1: Iya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria, sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi nggak sengaja.
1: Jadi memang nggak sengaja.
2: Nggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. jalan Tuhannya aja. Begitu. Ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau Bang? Lama nggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin.
2: Diserahin sama Mbak Ria kali ya.
1: Siap, Mbak Ria.
2: Urusan saya single aja.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar Ya,
2: Oke,
1: Bang
2: halo.
1: Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah
2: Iya,
1: menunggu
2: oke.
1: ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita
2: Oke.
1: sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silahkan. Nampaknya terputus
2: Gimana?
1: Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa
2: Boleh,
1: dulu.
2: boleh. Bawa palu ya.
1: Dia Bobo Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang.
2: Putus.
1: Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Kan saya tawar di Bali.
1: Tahun di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung
2: Halo.
1: beliau ingin bertanya.
2: Siapa nih?
3: Gimana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana, gimana
3: Kebetulan
2: Tawan?
3: lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu,
2: Iya.
3: saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
3: Iya,
2: Usia
3: 89 saya kelahiran
2: usia 3 tahun nyimak gak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Papa suka sering putar-putar ya.
3: Kayak iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya. Setiap
2: Iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: Iya, yang
3: yang
2: anak-anak
3: istilahnya.
2: muda ya. Iya, baru-baru ini, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh, iya.
2: Itu juga karya
3: Tahu itu ya.
2: Bang
3: Saya nonton
2: Domi.
3: di YouTube-nya kayaknya.
2: Terus ada
3: Oh,
2: lagi
3: gitu ya.
2: Aziza Maumere, Sakit Dua Kali. Itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jo Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik baik baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat
3: Nanti
2: selalu ya.
3: saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti
3: Sehat selalu
2: tunggu.
3: Bang Domi, terus
2: Iya.
3: berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke,
1: amin.
2: Siap, makasih.
1: Terima kasih, Tawan di
3: Bang
1: Bali.
3: Andes.
1: Iya, sama-sama Bang
3: Iya,
1: Tawan.
3: terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon, Bang Domi.
2: Boleh.
1: Ada Benny Jo yang tadi terputus
2: Oh
1: di
2: iya,
1: Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam, Bung Benny.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu,
1: Waalaikumsalam.
4: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Doni Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik, Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, Alhamdulillah, baik-baik kabar nih.
1: Alhamdulillah, baik-baik.
4: Oke,
1: Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu, Bung Andes, Mbak Itanya
1: Apa?
4: kemana sih?
1: Mbak
4: Udah
1: Itas,
4: ada?
1: iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
4: Saat lagi, ya, nanti oke,
1: Betul.
4: kita langsung ke bintang
1: Silakan
4: tamu. Halo,
1: ke Bang Domi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, Waalaikumsalam. Salam sehat,
4: Salam
2: salam
4: kenal ya,
2: kenal.
4: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Beni Jo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung
1: Beni
4: ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di
2: era
4: 80-an.
2: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya
4: ini
2: tuh agak, saya jadi gini, saya
1: kedua, oh, dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
1: Silakan dulu, pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
4: Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana? Angkel Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Dovi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
1: bener,
2: depan tuh ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya.
2: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording gitu, tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Nah,
2: dulu.
1: Wah, itu. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Noni.
2: Nah, pagi-pagi saya putar-putar. Ternyata saya putar, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
2: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
1: Itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
1: ke label,
2: dibawa,
1: dinyanyikan. Masuk.
2: Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000
1: dulu. Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya, 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan
2: Dian Piscesa. Itu saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Hena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita.
1: Okay.
2: Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Kau Miliki. Itu yang
2: ya.
1: Jadi album, judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak oleh banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni juga. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Beni,
1: di IKN.
2: Tentang
1: IKN. Nah,
2: tentang Indonesia.
1: Indonesia.
2: Banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Louis. Ada Bang Domi izinnya, juga.
5: Aku takkan menjauh darimu. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, maaf.
5: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
5: Terus
1: ya.
5: Yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
5: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
5: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Louis, Bidan Louis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
5: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
5: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup.
5: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Louis. Baik, Bunda Louis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu apa tadi? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia kekasihku.

0: Setulus hatiku.
1: Gitu, dari Motif Band dulu yang nyanyikan
0: Oh
1: di
0: iya,
1: Indonesianya, lalu
0: baru
1: booming di
0: di
1: Malaysia,
0: recycle sama Yuni
1: di
0: Shara.
1: recycle oleh Yuni Shara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang oleh
0: Kalau
1: Motif Band?
0: Motif Band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Yuni Shara di recycle tahun 2014 kalau nggak salah.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia.
0: Dia.
1: Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya,
1: Di tengah.
0: antara bariton dan tenor ya,
1: Oke.
0: di tengah ya,
1: Di
0: apa
1: tengah.
0: ini?
1: Aku juga kurang.

0: kantor lah. Cuman
1: Orang
0: saya
1: kantoran.
0: lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya nggak suka dikekang waktunya.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada
0: Padang.
1: Bu Rahma ya.
0: Halo,
1: Selamat
0: Bu
1: malam,
0: Rahma.
1: Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku
2: Hostnya?
1: dengan Andes. Andes Satria.
2: Andes. Saya selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan
2: Ya,
1: Bu Rahma
2: amin.
1: dengan Bang Domi Allen.
2: Oh, ya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Ya, Bu Rahma. Selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Oh, iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Ini saya salah satu fans setianya Manika Ardila.
0: Iya.
2: Manika Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Ya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong,
2: gitu.
0: Bu Rahma. Kan baru keluar tuh, dibawakan Reza. Judulnya
2: Ya,
0: serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, denger aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: baru
1: lirik.
2: Betul.
1: Baru
2: seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Ya.
1: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, agak
0: itu. Sibuk.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah
0: iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: opening
2: tadi.
0: Iya, iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Ya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Ya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam enggak?
1: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga.
1: Ya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe
0: mirip,
1: gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan. Lah.
1: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami. Ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Kabar semuanya.
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Hunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum. Berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sunny waktu itu minta. Sunny kan dulu di Billboard.
1: Sunny manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard
1: ada
2: kan.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Nah, aku nggak, Sunny minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku Syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, lagu lain, betul.
2: Bener nggak? Yang reggae itu.
1: Iya, benar-benar.
2: Terus modelnya Maudie ya?
1: Maudie Kusnaidi.
2: Iya, aku. Ya. Model aku tuh Maudie masih.
1: Oh, top loh modelnya, Bang Angges. Ya, jadi ya, saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi
0: betul,
1: ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi.
2: Gitu
1: jadi
2: ya.
1: Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur,
1: ya.
0: Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke
1: Bang
0: Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya
1: terputus.
0: Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat
0: iya.
1: Bang
0: menyapa
1: Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi,
3: kenapa,
1: halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja kan kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya
3: kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh nih lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan you
1: wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bumi itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Gak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: oh, iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang
0: Amin.
1: Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya ini ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan.
1: Gitu.
0: Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Kak Andes, Mbak Ita, apa
1: iya,
4: kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen.
0: Gimana?
4: Iya. Selalu.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada
0: Bu Ana
1: liriknya yang
0: bisa
1: dirubah.
0: aja lo lo lo lo lo. Mantap kali ini Bu Ana. Bu Ana selalu
2: Ada
0: ceria
2: yang
0: ya
2: aku
0: Bang
2: minta
0: Andes ya.
2: aku
1: Iya.
2: ulang, aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Siap, Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya, boleh silakan
0: Bu
1: ke.
0: Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh,
0: Monggo.
2: sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga
3: Ya.
2: sukses selalu. Aslinya dari
3: Amin.
2: mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: Udah,
1: apa?
2: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
2: Kandes.
1: Oke, iya.
2: Ya. Salam-salam buat
0: Monggo
2: Mbak
0: silakan Bu Ana.
2: Tira. Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomana do Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Terima
1: Baik.
2: kasih Mbak Ita, Kakak Ade,
0: Sama-sama
2: dadah
0: Bu
2: bye
0: Ana.
1: Dadah. Baik, Bu
0: bye.
1: Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari
0: Oma,
1: Palembang ya,
0: Oma Ana
1: Mbak
0: dari
1: Ita.
0: Palembang, selamat malam Oma.
4: Selamat malam. Assalamualaikum
0: Malam.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
4: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul
0: Betul.
1: loh mana dengan Andes saya hari ini.
4: Aduh.
0: Aduh, I love you sama mana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi kan udah pada nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
1: Betul.
4: mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
0: Boleh, silakan
1: silakan
0: Oma.
4: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma. Tenang
1: Iya
0: aja.
1: tuh, takkan berubah kata
4: cinta Oma
1: Bita.
4: Dengan RRI Pro
0: Iya pastinya.
1: Ya, pastinya.
0: Dong.
4: Mantap. Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap.
4: Mas Yudi.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen
1: ya.
0: Lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Domi Allen,
1: ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Iya, malam Oma.
4: Iya,
3: sehat selalu.
4: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen
0: okay.
4: tahu gitu. Makanya mendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu dari mana gitu.
1: Iya.
4: Terus lagu-lagu yang paling disukain lagu apa judulnya
0: okay.
4: gitu.
0: Siap.
4: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi?
1: Okay.
4: Boleh nggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
3: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
4: Kita nggak lansia nyanyi-nyanyi.
3: Oh,
4: gitu,
3: oh
4: ya.
0: Boleh
3: kan,
0: dong banyak justru.
3: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba
1: iya.
0: karaoke ke lansia
4: iya.
0: bener-bener.
4: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Nah, Siap.
0: Ya. Boleh Oma.
4: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk
3: yeah.
4: Mas Domi ya.
3: Yeah. Sama-sama Oma.
4: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
3: Amin.
4: Sukses selalu
3: Amin.
4: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
4: Dong, kirim-kirim.
0: Monggo
1: silakan
0: Oma.
1: Mana?
4: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama-sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
4: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas
0: Siap.
4: Lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
4: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Oh. Siap.
4: Oke. Itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
4: Love you Bang Andes.
1: Love you too Om Ana. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya
1: aslinya,
0: tadi,
1: oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung.
3: Yeah. Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
3: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta, weh.
1: Terjawab
0: Siap,
1: ya.
0: Lah, sudah
1: dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta.
0: Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
1: Nah, Banyak tadi dia nyanyi ya.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
3: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara. Lalu
3: bukan
1: ciptanya. Iya, itu.
0: Jadi yeah. Tadi liriknya dirubah sama. Oh, bilang,
3: itu Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu.
1: Oh, Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
3: Enggak yang sama. Enggak,
1: oh, sama ya.
0: Cuma liriknya. Cuma liriknya sama liriknya. Buana diganti. Oh.
1: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bung Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan ciptain.
3: Barat apa tuh?
1: Mungkin
3: barat yang apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan
0: dari Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
3: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Rindu sampai itu dia.
3: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancur ini. Sudah
3: yang sampai enggak disebut. Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati.
3: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang itu. Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
3: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
3: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan, oh, iya iya iya. Wih, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
3: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh,
3: Bang Yan.
0: Iya, iya.
3: Dulu ada kan
1: Ya, ya, betul.
0: Berlin, Yan, nah, Yan
3: terus
0: Berlin.
3: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
3: Itu.
0: Iya, iya.
3: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan apa singkatan apa, Bang? DS itu.
3: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang
0: iya.
3: Surabaya
0: itu. Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, itu, Bang Domi.
3: DS tuh Dasi Supriyogi.
0: Oh iya.
3: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record
0: ya.
3: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Penny Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
3: album,
1: tadi
3: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
3: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama nggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
3: Itu harus jadi. Ya, dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung
3: direkam. Ya, nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
3: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
3: Iya, udah. Langsung aja chord begitu sambil jalan.
0: Iya.
3: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
3: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan bayes, Bang Domi ini awet muda.
3: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my
3: God. Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria Reski.
3: Lagu Ria, yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan ntar dikasih denger. Itu
0: aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
3: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
3: Gitu. 25
0: keren bahasa sekali, Inggris. Bang.
3: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh jodoh. Ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa
3: jodoh
0: bisa kolaborasi.
1: Iya, yang ditunggu juga
3: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya kan
0: masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener nih dari tadi.
1: Sudah terhubung di halo itu ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Hasan?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya, Kang. Ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
1: dengan
0: Mangga sama Bang Domyalen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan puter dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta kepadamu.
5: Iya. Diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Ceritanya masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
3: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
0: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Studio 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
1: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, ya. Baik.
5: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
3: Ian Berlin ya.
5: Wawan. Sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi.
3: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: betul. Betul banget, Kang.
5: Mata negara dan kemusikan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu ke berapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
5: Cuma saya itu suara vokalnya cowoknya emang nggak begitu
3: kuat.
1: Iya.
0: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu bu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya. Yeah.
5: Turunin tengah saya waktu
0: itu. Siap, siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, yeah. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Oh.
3: Rindu sampai mati ya.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Ya.
0: Teteh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teteh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teteh.
6: Oh, orang Rangkas Bitung.
0: Rangkas Bitung.
1: Iya. Ya. Betul.
6: Mas. Sudah Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya?
3: Iya, Sunda juga.
6: Banten ya, Banten ya.
0: Lebih ke Banten.
6: Sudah ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Iya. Kang Alen, weh keren Kang Alen.
3: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya. Iya, iya.
3: Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh gitu. Semua. Makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
0: Yang ya. Betul.
6: itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren.
0: Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
6: lagu-lagu lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
6: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, jadi nanti diklaim.
0: Oh iya
3: kalau
0: ya.
3: Lagu baru enggak.
0: Iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, baru-baru ya. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan mau nanya apa boleh nggak, Teh?
0: Boleh dong, Teh.
6: Betul Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya, selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga ada
1: Bang
6: Jordi, di Jayapura juga ya, selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh. Iya,
1: Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli-toli.
1: Ada dengan Mbak
0: Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya,
0: halo,
7: selamat malam, Mbak Ita. Yang cantik, yang manis.
3: Oh, borong ya, borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Siap, iya Mbak Haryanti.
3: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Alen.
1: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu tahun, ya. Kalau
1: betul, pendengar memang Bang ini.
7: Domi, itu nulis lagu ya,
1: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack jadi, film siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Bangsa. Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditamung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
3: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
3: Masalah Priscilla.
0: Jadi
3: iya.
0: Pengalaman pribadi
1: dari
0: iya Bang dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya,
3: Mbak Ita. Dan itu di Dikasih ini ya, kita 89.
0: Ya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
3: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Sekarang. Oh, gitu ya.
3: Banyak sekarang.
0: Sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja sampai
3: mati. Sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab.
3: Ada AI-nya.
0: Ya. Juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Bener. Iya.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
3: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti ya. Sampai mati.
3: Yang cover.
1: Iya.
3: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
3: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Ya pernah ya.
3: Ya di Centini itu, Indah pada waktunya.
1: Oh, oke.
0: Centini.
1: Ini ada, Indah pada waktunya ya,
3: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah,
1: oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
0: 2000-an ya, Bang ya, kalau nggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh,
0: ya. Kali ya. Mungkin ya, Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
3: Iya.
0: Iya, sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Hita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Wah lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Andes ya udah iya. Pisang gorengnya buat.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa bener bang. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng lain. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya yes. Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: bang.
3: Kok bisa yang ini sih bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250 benar banget. Iya,
2: benar banget. Okay. Sarner, Mbak Ita.
3: Siapkan yang gorengnya nanti ya.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi
2: sekali
3: bang.
2: Sekali lagi bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku. Pernah kayak gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok judulnya
2: lupa sih, itu?
4: Kristen
2: Panjaitan. Baik, tepat sekali, Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir seribu.
2: Woy, hampir seribu. Produktif sekali mah. Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Mm-hmm. Aku di Jakarta.
2: Mm-hmm.
5: Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi
2: siap.
5: Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes, oh, kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Yeah. Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya, Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Oke.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi, ini hari
4: berdua, terus saya lari pagi, terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya

0: nggak jadi lagu,
1: Ya.
0: jadi nggak jadi. Dia kalau
1: Oke.
0: mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak
1: Ya.
0: itu jadinya 20
1: 2
0: menit.
1: jam 20 menit loh. Wih. 20
0: Jadi
1: menit.
0: lebih udah nggak udah lagu
1: Ya.
0: yang dibuat-buat kalau menurut aku.
1: Ya, ya,
0: Kalau
1: ya.
0: aku
1: Iya,
0: ya,
1: kalau Indomie itu ya.
0: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250.
0: 250 itu
1: Banyak.
0: banyak banget
1: Banyak
0: loh, Bang.
1: banget tentunya, benar.
0: Sekarang sudah
1: Banyak.
0: ditranslate 25 lagu ke
1: Ke
0: bahasa
1: bahasa
0: Inggris.
1: Inggris ya.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
1: Iya,
0: Luar
1: iya, iya,
0: biasa
1: iya.
0: nih, Bang. Oh,
1: Baik.
0: jadi
1: Filenya
0: nggak
1: yang
0: sabar.
1: menyimpan
0: istri saya. Karena
1: Oh,
0: saya
1: iya,
0: pelupa.
1: benar. Ya, ya.
0: Mam,
1: Ya.
0: Mam, kamu
1: Betul
0: simpan
1: ya.
0: filenya.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
0: Betul,
1: Aduh.
0: Baita. Yang translate juga istri karena dia
1: Iya, ya.
0: yang bisa bahasa
1: Dia
0: Inggris.
1: jago bahasa Inggris. Oke, siap-siap. Oke.
0: Tapi tadi juga
1: Gila
0: sudah
1: sih
0: terjawab pertanyaan
1: undang-undangnya.
0: berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dul?
1: Dari Tuhan.
0: Dari
1: Dari
0: Tuhan. Saya
1: Tuhan.
0: rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya
1: Betul.
0: lewat
1: Iya,
0: otak
1: betul.
0: saya.
1: Lewat, oh ya.
0: Betul.
1: Melalui
0: Itu.
1: Mas Domi. Aduh, luar
0: Iya.
1: biasa.
0: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita
1: Ya,
0: lanjutkan, Mbak Ita ya.
1: langsung. Halo, Bang
0: Silakan.
1: Leman. Selamat malam, Bang
0: Halo,
1: Leman.
0: selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
0: Ade. Iya, Bang
1: Iya.
0: Leman. Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
0: Domi Allen. Ya.
2: Halo, salam kenal,
0: Ya,
2: Bang.
0: begini, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Bang Ande.
1: Silakan.
0: Ya, benar-benar saya ikut akatik di TikTok, YouTube, dan Google.
1: Iya.
0: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng. Gitu.
1: Oh iya.
0: Emang
1: bener, Bang Lema.
0: Itu ada di ini Bang Ita dan
1: Ya.
0: di YouTube. Saya
1: Betul,
0: nonton.
1: oh,
0: di
1: kita
0: YouTube
1: juga
0: ya,
1: live di
0: siap.
1: YouTube.
0: Live
1: Siap.
0: langsung di YouTube. Andes
1: Ada.
0: dan Mbak Ita sebagai host.
1: Ya.
0: Bintang tamunya, Domi Allen,
1: Ya.
0: Pencipta Lagu Indonesia.
1: Betul.
0: Jadi, nyanyi.
1: Betul.
0: Ini Bang Domi.
2: Ya. Yeah.
0: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu? Kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu saja, Mbak Ita.
1: Oke. Oke,
0: Bang
1: siap,
0: Ade.
1: Bang
0: Iya,
1: Leman.
0: Bang Leman. Salam, Mbak Ita.
1: Ya, silakan,
0: Sukses
1: Bang.
0: untuk Bung Benito, Ibu Fatmawati, Rekan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, kecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang
1: Ya.
0: Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
1: Lagu
0: Enggak.
1: yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya. Yang
0: Nggak ada
2: saya
0: jadi ya.
2: Mengarang lagu mengalir sekali,
1: Hmm.
2: udah mau meledak enggak, itulah terbaik.
1: Waduh.
2: Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini enggak.
0: Iya.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu
2: Iya.
1: tepat juga ya
0: Iya, Mbak Ita.
2: maksudnya. Jadi waktu,
0: Betul.
2: ya bener. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Okay.
1: Alasannya,
0: The
1: aduh,
0: feeling tuh
1: keren.
0: jadi aja. Ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga
1: Oh iya,
0: tentunya? Nah,
1: untuk
0: silakan.
1: off air, untuk off
0: Untuk
1: air.
0: off air, off air
1: Saya
0: undangan-undangan.
2: memang penyanyi ya,
0: Nah,
2: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Sampai sekarang, Bang
1: Wah.
0: Lema.
2: Nyanyi.
1: Banyak jobnya, Bang Ade.
2: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat
2: Oh,
1: malah,
2: Bee
1: Bang. Oh,
2: Gees.
1: sukanya apa? Oh, Bee Gees.
2: The Beatles.
1: Bee Gees, Beatles gitu. Oh,
0: Baik.
1: itu. Bang Domi kenapa nggak nyanyi apa nyanyi rindu sampai mati gitu Tuhan jaga dia
0: Nah,
1: gitu
0: iya.
2: Jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi?
2: Kecuali penontonnya tahu
1: Ya,
2: lagu
1: terus minta lagu
0: Amin.
1: request ya.
0: Oh,
1: Ya.
0: siap. Jadi
1: Oke,
0: nyanyi
1: oke.
0: juga ya Bang Leman ya. Tentunya
1: Iya.
0: undangan-undangan masih
1: Masih
0: Bang
1: dong sampai
0: Domi.
1: sekarang.
0: Kita masih dari Lampung, Mbak
1: Waduh.
0: Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
1: Iya.
3: Pun.
0: Iya.
1: Iya, Bang.
0: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
3: Govinda, beli, beli, beli.
1: Oh, beli. Iya,
0: Oh,
1: lupa, lupa,
0: beli.
1: lupa, lupa. Beli,
0: Beli
1: betul.
0: Govinda.
1: Beli Govinda,
3: Iya,
1: betul. Orang
3: selamat
1: Bali.
3: malam.

0: Baby.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Ya.
2: Pertanyaan saya,
0: Ya.
2: sudah berapa lagu yang di-playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh, ya.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: Beli ke
1: ya,
0: Vinda.
1: beli.
2: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
2: Semakin berkembang
0: Amin.
2: dan
0: Amin.
2: pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
1: Amin.
2: hal yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
2: Amin. Astung Kare ya.
1: Astung Kare.
0: Astung Kare.
2: Itu RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja dan
0: yeah.
2: RRI Denpasar.
1: Yeah.
2: Salam keakraban saudara dari Pliko Pinda di Lampung.
1: Oke.
2: Okay. Dan pendengar semua yang tadi. Seluruh Nusantara merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
0: Baik, matur
1: suksma.
0: Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
1: Udah hampir 1.000.
0: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir 1.000.
0: Tuh, ya. Betul. Sudah hampir 1.000 terjawab ya. Beli Govinda.
1: Masuk 1.000.
0: Nah. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
0: ada Cinggu.
1: Dari Cinggu ya. Dari Tebet. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam Cinggu ya.
3: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Oh, Cinggu ya bisa aja nih. Terima kasih.
3: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf, Cigurian. Betul, betul, Cigurian.
3: Selamat malam, Bang Ande.
0: Malam, Cigu.
3: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
0: Iya, Cigu.
3: Iya. Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
3: Tadinya mau ke situ loh, Mbak.
1: Lah, ayo.
3: Nantilah, kapan-kapan.
1: Kapan-kapan, Cigu, ditunggu ya.
3: Ya, pengen.
1: Siap.
3: Aduh, depannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam, malam.
3: Ganteng, Bu. Kacamatanya keren.
1: Ketemuan
3: dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
0: Oh iya. Yeah.
3: Masuk nih,
0: berjumpa masuk nih
3: luar.
0: Halo.
3: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
3: kedua kali ya?
1: Kedua kali.
0: Iya, kedua.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
3: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu.
0: Cigu
3: Ipin, begitulah ceritanya. Benar nggak?
0: Iya. Yeah.
3: Ini, apalagi Bang Domi, apa, Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri. Musik itu penciptanya benar kah Bang Domi Ellen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar benar benar Cigu.
3: Sedikit okay, aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap, siap.
3: Terus Bang Domi,
0: yeah.
3: Ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
3: Domi bilang.
0: Okay.
3: Ya kan? Bagi Mbak Ita, awet muda takkan hilang
0: iya.
3: Awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Ase.
0: Iya.
3: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
3: Fidri Adam, kalau nggak salah.
4: Iya, iya. Adam, Adam. Iya.
3: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu?
4: Iya, iya.
3: Luar biasa. Biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita. Buat Bang Domi, pokoknya, apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik, yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin. Amin.
3: Ya. Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
1: ingat
3: ya pendengarnya ya.
0: Wah, Amin.
1: Domi. Siap, Cikgu.
3: Yeah. Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu
1: siap,
3: kita selalu
1: siap.
3: Berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, apa presenter yang cantik, disambutan tamunya, apalagi kita ketawa mulu. Itu saja, pokoknya
1: mantap.
3: Buat kirim salam boleh ya.
0: Silakan, Cikgu.
3: Presenter di Pro 1
0: Senusantara.
3: Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
0: Iya, betul.
3: Termasuk lah. Makanya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Yep.
3: Terus ntar dulu yang keduanya,
0: ya, silakan.
3: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
3: Dengar loh,
1: Tokyo.
3: Tapi
1: iya, iya, iya.
3: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes, Kak Ita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik. Iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
1: Ya banyak, banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
0: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
0: Mm-hmm. Betul, udah 250-an.
4: Bulan setengah 250. Aduh,
0: udah
4: itu aja.
0: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Juta dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda
0: Biru,
4: Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
0: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya,
0: untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
1: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
4: Betul. Enak-enak lagunya.
3: Enak-enak, iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
4: Siapa aja, Mas Andes?
3: Ada dari
4: Nurdi Gave.
3: Oh, di Bogor.
4: Malam, Mas Mbak.
3: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
3: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
4: siapa nih, Mas?
3: Namanya
4: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
3: Di Jember.
4: Nama asli atau nama panggung itu?
3: Silakan.
4: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
3: Nama asli.
4: Kirain itu nama untuk di apa nama KTP, panggung.
5: KTP sama asli.
4: Namanya komersil ya, Bang Andes.
3: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Bener, ya. Betul.
4: Baik, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan Bang Domi di tahun ini?
5: Banyak sih garap artis-artis muda.
4: Artis gitu muda ya, Bang ya.
5: Niatnya ya kolaborasi sama kita.
4: Iya sih, doain ya, Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
3: Siap,
4: ya.
3: Siap, betul, semoga, didoakan.
4: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya. Ya.
3: Amin.
4: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
3: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
5: Oh, TikToknya ada.
3: Siap, silakan.
4: Akunnya, Mak.
5: Domi Allen. Terus labelnya juga ada
4: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
3: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
5: Ya itu.
3: Domi Allen juga.
5: Doa Musik.
3: Doa Musik itu. Ya. Siap.
4: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
3: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
5: Saya nyanyi juga.
4: Pastinya.
3: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
4: Iya,
3: silakan.
4: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
3: Kita dengarkan pendengar.
4: Lihatlah.
5: Kamu tiga.
4: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
5: Aku satu.
4: Lihatlah.
5: Lihat.
4: Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Jadi rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga
0: Ita
1: Mbak Ita bernama
0: Bramasari.
1: Sati. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri.
1: Sampai
0: jumpa
1: Rabu
0: depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami untuk malam hari ini, program 1 RRI Sibolga yang temani Anda untuk sajian lagu dan musik tradisional untuk menemani suasana malam hari Anda. Kami rangkai dengan lagu-lagu yang kita harapkan dapat menemani suasana malam hari Anda dengan lagu-lagu daerah. Dan selamat beristirahat untuk Anda, khususnya Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan juga 99,9 MHz.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran Piala Dunia yang akan mengisi ruang dengar Anda. Jadwal, ya, pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo yang akan kami siarkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Bojong. Opa. Pokoknya dari Kongo juga. Kayak.
2: Bojong, apa? Bojong kebetulan.
1: Bojong Soang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ayat dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly.